0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard. Yay! Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

what it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Ya gak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body toh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kak.
1: Wih, banyak protes nanti. Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena tak juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM bersama saya, Intabit. Netflix merilis trisel trailer pertama untuk serial trailer terbaru berjudul Below. Serial 6 episode tersebut juga menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror oleh makhluk bahas misterius. Below akan melakukan pemutaran perdana dunia dalam program Primer Time Festival Film Internasional di Toronto 2026 pada 10 September. Setelah itu, serial tersebut dijadwalkan tayang di Netflix mulai 8 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2 semua, Sony merilis trailer perdana film ketiga dari Warlaba Jumanji berjudul Jumanji Open World. Dan trailer tersebut juga menampilkan kembalinya para pemeran utama, termasuk Ben Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan. Film terbaru ini juga melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, yakni Jumanji Welcome to the Jungle 2017 dan juga Jumanji The Next Level 2019. Kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan 30,7 triliun rupiah di seluruh dunia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info yang terakhir, KCY mengumumkan Sophia tidak akan bergabung dalam penampilan grup pada Tim Handland Musik Festival karena sedang menjalani pemulihan akibat sakit. Momen tersebut juga disampaikan kepada penggemar melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen komunitas KCY pada Rabu 29 Juli 2026. Manajemen menyampaikan Sophia yang dipastikan absen dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026. Dan kondisi kesehatannya membuat Sophia harus beristirahat penuh dan memastikan perhatian pada proses pemulihan.

0: Kita masih di RRI Prode FMB, yang terbaik kamu. Dan akhirnya saya pamit. Dan selepas ini ada yang baik dari teman kamu di yang siang. Saya berikan buat semuanya. Dan sampai berapa aja, tetap stay tune 94.5 FM RRI Prode FMB, yang terbaik kamu. See you next time, bye-bye.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Tapi juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan gimana kabar kalian di hari Jumat ini teman Pro 2? Semoga semuanya tetap semangat, sehat dan aktivitasnya berjalan dengan lancar semua ya teman Pro 2. Buat yang lagi di kantor, di kampus, di perjalanan atau mungkin yang hari ini dapat kesempatan untuk work from home ya teman Pro 2. Semoga tetap produktif dan yang paling penting jangan lupa sempatin istirahat sejenak sambil menikmati lagu-lagu favorit kalian tentunya di

Dan gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung bulan aja nih ya. Dan kayaknya ada yang lagi senyum-senyum nih dari tadi, senyum-senyum sendirian ya. Karena besok udah masuk tanggal 1 Agustus nih ya teman Pro 2. Artinya apa? Ayo, ayo. Jadi mungkin buat sebagian orang waktunya nunggu notifikasi ya, yang paling ditunggu-tunggu yaitu hari gajian. Kalau udah akhir bulan kayak gini tuh teman Pro 2 ya, biasanya tuh media sosial juga rame nih dengan meme-meme lucu ya teman Pro 2. Ada yang bilang dompetnya lagi diet, ada juga yang mulai bikin daftar belanjaan begitu gaji masuk. Yang penting semoga teman Pro 2 rezeki kita semua dan rezeki yang kita terima ya besok bisa membawa berkah, dan jangan lupa disisihkan buat ditabung juga ya teman Pro 2. Karena kalau kata Jun Ji

kondisi ekonomi nih. Jangan lupa untuk menabung ya, teman-teman. Nah, selama 5 jam ke depan, tepatnya di pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, Dinar akan nemenin waktu santai siang kalian nih lewat santai siang. Dan tentunya seperti biasa teman-teman dua, kita punya requestan nih. Jadi jangan ragu ya buat ngirim lagu favorit kalian lewat WhatsApp kita. Langsung aja di 0823-9883-9192. Atau kalian juga bisa kirim melalui Instagram kita ya, di Pro2Beat dan Facebook RRI Pro2Beat. Jangan ragu teman Pro2, langsung aja ya kirim apa namamu, siapa, soalnya dari mana, dan pengen dengar lagu apa. Boleh lebih dari satu juga gak apa-apa teman Pro2, ada beberapa playlist juga. Dia sangat berterima kasih karena apa? Karena siang hari ini tuh playlist kalian yang menentukan teman Pro2. Jadi langsung aja request, kalau sambil mau salam-salam buat teman, keluarga, sahabat, terus orang-orang tersayang, boleh banget teman Pro2, nanti Dinar akan bacain di udara juga. Dan pastinya nggak hanya requestan ya, Dinar nemenin santai siang kali ini. Nanti juga akan ada info kuliner, info olahraga, serta info entertainment teman Pro2. Dan tentunya masih banyak berbagai informasi menarik lainnya yang siap menemani siang kalian hari ini. Jadi teman Pro2, apapun aktivitas kamu di hari ini ya, yuk bikin suasana Jumat jadi lebih seru nih. Naikin sedikit volumenya, nikmatin musiknya, dan semoga hari ini berjalan lancar sampai akhirnya kita menyambut akhir pekan dengan penuh semangat teman Pro2. Dan inilah santai siang barengan sama aku Dinar. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, tetap stay terus karena kita mulai dengan lagu-lagu pembuka di lagu yang lagi viral banget nih teman Pro2 ya. Lagunya Akbar Clay dan Mingsa. Ayo tebak, apa judulnya teman Pro2? Ya benar banget teman Pro2. Astaga bercanda nih, ini benar-benar satu FYP ini ya, sosial media semua isinya lagu ini semua teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro2, tetap stay terus di 94.5 FM Pro2 Biak, teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yuta, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

and everything gets in.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asyik oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republic of

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, dengar ingetin lagi ya bahwa requestan tuh masih dibuka sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang tadi masih malu-malu buat request, langsung aja kirim ya ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Bias dan Facebook RRI Pro 2 Bias. Kamu tinggal tulis nama dan alamat kamu di mana teman Pro 2, dan lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kalau mau lagu Indonesia, K-pop, mau lagu luar negeri, terus mau lagu nostalgia, apapun boleh banget teman Pro 2. Terus kalau mau lagu yang lagi viral-viral di media sosial juga boleh banget, langsung aja ya kirim playlist kalian. Lebih boleh lebih dari satu, dan juga kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2, mungkin untuk orang tua, teman, sahabat, orang-orang tersayang kalian, teman-teman kantor atau teman-teman yang sedang bekerja di luar ya teman-teman. Udah boleh banget nih teman-teman, dua langsung aja. Dina ingetin sekali lagi, langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Bias dan Facebook RRI Pro 2 Bias. Dina tunggu requestan kalian semua teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sejen terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: baik. Baik.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Kahenata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sambil menunggu request yang ada yang masuk nih ya, Dina punya ada satu informasi membanggakan nih, teman Pro 2, di mana ada salah satu anak kecil nih ya, yang bernama Nadira Ahlan, siswi SD Depok yang sabet emas dan juara 2 PBTI 2026, teman Pro 2. Nah, siswa SD Tugu Ibu Depok itu kembali mengharumkan namanya ya setelah seorang siswinya Nadia Farah Ahlan berhasil menyabet medali emas dalam ajang kejuaraan taekwondo Kejurap Depok 2026. Nadira juga berhasil menjadi juara 2 ya dan mendapatkan medali perak di kejuaraan internasional PBTI di Unila Lampung 2026. Nadira yang kini bergabung di klub Eleven tim menang telak atas lawannya dengan skor meyakinkan lewat tendangan mematikan, teman Pro 2. Nadira pun bangga dengan prestasi yang diraih kali ini setelah sempat menyabet medali emas ya pada bulan lalu di ajang Kejurap Depok yang digelar di KONI Depok. Lalu dia berlanjut menyabet medali perak di Piala Kasau TNI 2026 yang digelar di Velodrome ini, teman Pro 2, di Jakarta Timur ya. Nadira sendiri merasa peran keluarga sangat mendukung dirinya nih untuk mengikuti lomba-lomba tersebut, teman Pro 2. Dan siswa yang akrab disapa Farah itu ya, ini terhitung baru setahun bergabung dengan klub Eleven Team dan sudah memberikan satu medali emas dan dua medali perak, teman Pro 2. Dan semoga kita semua juga bisa ikut produktif kayak adik Nadira ini ya, teman Pro 2. Nah, itu tadi informasi yang membanggakan banget ya untuk Indonesia tentunya bisa memiliki calon atlet masa depan nih ya, di taekwondo, teman Pro 2. Nah, Dina masih menunggu ya request kalian semua, teman Pro 2, langsung aja ya kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kalau kamu mau ini pengen lewat Instagram juga bisa, teman Pro 2 ya, langsung aja kirim ke Instagram kita di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Kamu tulis nama dan alamat kamu di mana serta mau dengerin lagu apa, bebas banget teman Pro 2, boleh Indonesia, boleh K-pop, terus lagu luar, terus mau lagu nostalgia atau lagu yang lagi viral di media sosial, boleh banget semuanya teman Pro 2, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinner tunggu sampai jam 12 dan nanti setelah jam 12 kita akan lanjut nih ke info kuliner, teman Pro 2, yang siap bikin ngiler kalian semua ya. Jadi sebelum info kuliner masuk, siapin dulu cemilannya kali ya. Dan stay tune terus, teman Pro 2, kanannya masih akan mengisi playlist-playlist yang pastinya enak didengar ya, lagu-lagu yang terbaik tentunya. So stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: dengerin drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhi. Garanuhi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita udah ada di info kuliner ya. Dan Dinar punya satu informasi nih dari dunia kuliner, teman Pro 2. Nah, di sini siapa nih yang lagi pengen cemilan renyah, teman Pro 2, yang luarnya tuh renyah terus dalamnya lembut nih, teman Pro 2. Yang pastinya cocok untuk menemani kalian yang mungkin lagi bekerja dari rumah ya, atau mungkin yang lagi di kantor, di sekolah juga mungkin lagi pengen ngemil-ngemil gitu, teman Pro 2 ya. Nah, ini ada satu rekomendasi cemilan nih, yaitu Crispy Milk Frog, teman Pro 2. Roti gulung susu renyah dengan isian lembut dan lumer loh. Nah, kalau kalian sedang mencari cemilan yang renyah di luar tetapi lembut di dalam, teman Pro 2, Crispy Milk Frog bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba nih. Cemilan ini tuh dibuat dari roti tawar putih ya, roti tawar yang dipipihkan, yang diisi puding susu lembut nih, kemudian digulung dan digoreng hingga berwarna keemasan, teman Pro 2. Hasilnya adalah perpaduan kulit roti yang garing dan isian susu yang creamy di setiap gigitannya tentunya. Nah, ini tuh berbeda dengan roti goreng biasanya ya, teman Pro 2. Cemilan ini tuh menggunakan isian susu yang dimasak hingga padat seperti puding nih. Sehingga setelah didinginkan, teman Pro 2, isiannya tuh menjadi mudah dipotong dan dibungkus menggunakan roti tawar, teman Pro 2. Saat digoreng, bagian dari luar tuh berubah renyah, sementara isiannya tuh tetap lembut dan creamy nih ya.

Nah, crispy meat rolls ini cocok banget ya disajikan sebagai camilan kita, bisa sebagai camilan untuk kita nugas, lagi kerja, itu cocok banget teman Toda. Apalagi kalau didampingi dengan temen minum ya teman Toda, yaitu teh atau kopi nih. Ini juga cocok banget buat bekal sekolah bagi kamu yang masih besok sekolah ya teman Toda. Ini juga rekomendasi banget buat jadi bekal sekolah esok hari nih ya. Nah, dengan tampilannya menarik dan bahan yang ekonomis juga, tentunya camilan ini tuh juga berpotensi menjadi ide jualan yang diminati nih. Crispy meat rolls menghadirkan perpaduan roti goreng yang renyah dengan isian susu yang lembut dan creamy nih, menggunakan bahan sederhana yang pastinya mudah banget untuk ditemukan ya teman-teman produa. Dan ada tips tambahan nih, jika hasil yang lebih ingin hasil yang lebih ringan dan minim minyak ya teman-teman produa, simpan gulungan roti itu di dalam freezer selama 10 hingga 15 menit sebelum digoreng teman produa. Cara ini tuh bisa membantu gulungan tetap rapat, isian tidak mudah bocor, dan hasil akhirnya menjadi lebih renyah teman produa. Nah, Dinan masih ada informasi dari dunia kuliner lainnya ya teman produa, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinan hanya di 94.5 FM Produa Biak, teman terbaik kamu.

0: Tapi naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio Republik of Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Sampai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive sitting.
3: Come on, bring them out, bring them out. Hey, bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai Siang di Pro 2 FM. Teman.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantas.

0: atau abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacotan biar remuk seng neng hati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republik.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik.

Senja bukan tentang kopi.

0: Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India,
1: masuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan Dinar akan hadirkan nih satu informasi update teman Pro 2 dari dunia hiburan ya, yang bisa nemenin waktu santai siang kamu kali ini nih. Ana ada kabar terbaru dari Justin Bieber nih, teman-teman Pro 2 ya. Siapa nih penggemar Justin Bieber di sini, teman-teman Pro 2? Karena sepatu Justin Bieber yang digunakan pada saat halftime show final Piala Dunia 2020, nah ya ini dilelang loh, teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, sepasang sneakers Skylake ya, khusus yang dikenakan musisi Justin Bieber saat tampil di pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 tuh udah dilelang untuk mengumpulkan dana dalam kegiatan amal anak-anak, teman Pro 2. Menurut laporan Billboard pada Kamis 30 Juli ya, waktu setempat nih, sepatu milik Justin Bieber yang dilelang itu diumumkan oleh rumah lelang Christie's terjual hampir $30,000 nih, teman Pro 2. Atau sekitar 547 juta rupiah ya, teman Pro 2. Nah, harga akhir dari sepatu berpotong rendah dengan warna latte dan aksen merah muda itu mencapai 26.400 dolar Amerika Serikat nih, atau lebih dari 10 kali lipat perkiraan awal sebesar 2.000 hingga 4.000 dolar Amerika Serikat, teman-teman berdua. Dan dalam pertunjukan halftime show Piala Dunia 2026 ya, Justin Bieber tampil memasuki lapangan dengan gitar akustik membawa lagu Everything Hallelujah nih dalam album Sweat nih, teman-teman berdua. Nah, itu tadi satu informasi dari dunia hiburan ya, teman-teman Pro 2, untuk menemani kamu di santai siang kali ini. Jadi jangan kemana-mana, santai siang masih nemenin kamu selama 30 menit ke depan nih. So, stay tune terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara. Informasi pertama datang dari dunia festival, di mana Festival Jazz Ubud jadi wadah negara-negara kenalkan musik muda. Festival Musik Jazz Internasional Staha Ubud Village Jazz Festival atau SUFJF nih, yang kembali digelar tahun 2026 menjadi wadah negara-negara dunia mengenalkan musisi jazz muda mereka lawan kedua. Yuri di Denpasar pada Kamis menyampaikan para musisi jazz tersebut akan tampil pada 7 hingga 8 Agustus di Tahala Ubud. Tribute Portfolio Hotel Gianyar ya, memiliki mewakili jazz kontemporer, straight ahead jazz, tradisi big band, pengaruh world music hingga kolaborasi lintas budaya yang inovatif.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Fatin luncurkan lagu Tidur Siang pada hari ulang tahunnya. Penyanyi Fatin Shiftia Lubis memberikan kejutan kepada para penggemar dengan meluncurkan lagu berjudul Tidur Siang bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 30 Juli 2026. Dengan lagu barunya, Fatin ingin mengajak nih para penggemarnya untuk melihat kembali perjalanan hidupnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Peserta single Eterno 3 Lee Kwan Hee dan Yoo Si-un resmi berpacaran. Peserta acara televisi Korea Selatan single Inferno 3, Lee Kwan Hee dan Yoo Si-un mengonfirmasi bahwa mereka telah berpacaran. Melalui pernyataan tertulis, mereka mengakui saling meluangkan waktu diam-diam untuk mengenal satu sama lain tanpa mengundang terlalu banyak perhatian publik. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat 45 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita ya di Santai Siang kali ini, edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Udah sampai di penghujung acara aja teman Pro 2 ya. Dinar ucapinnya terima kasih banyak buat teman Pro 2 semuanya yang udah nemenin Dinar nih dari jam 10 hingga saat ini pukul 3 sore ya teman Pro 2. Nah, Dinar juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan atau penyebutan nama ya teman Pro 2. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Dinar juga ingin menyampaikan bahwa kalian tuh masih ditemenin loh teman Pro 2 ya di Pro 2 Biak. Pastinya akan dilanjut keseruannya di sore ceria barengan sama Kak Ican ya. Jadi buat kamu yang lagi pengen ditemenin di perjalanan pulang kantor atau pulang sekolah, pulang kuliah ya, boleh banget tetap stay terus sama Pro 2 di sini karena keseruan masih akan berlanjut nih. Jadi tetap semangat menjalankan segala aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2. Sehat selalu ya dan happy weekend karena besok udah weekend aja nih. Nah, dengan pamit undur diri, bye-bye. Sampai jumpa lagi di sore ceria berikutnya.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanah. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Sore ceria teman-teman gue, pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Kita di sore ceria sampai nanti di jam 8 waktu Indonesia Timur. Di sore ini tentunya dengan agama informasi kami masih hadir di ruang dengan kamu hingga nanti di jam 8 malam teman-teman gue ya. Untuk teman-teman keputusan yang sore hari ini tentunya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95 FM RRI Kodisan Biak, teman terbaik kamu.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya, kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, gaya lo high beast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Prodwell FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pukul 16.23 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman dua. Satu informasi untuk kamu dulu di sore ini ya, untuk topik obrolan kita di sore ini, teman-teman dua. Mungkin ini buat kamu yang mengisi waktu luangnya di spend the week nantinya besok ya. Karena Sabtu dan Minggu biasanya dipakai untuk orang-orang yang lagi weekday ini, teman-teman dua. Untuk lebih produktif lagi nih, teman-teman dua. Contohnya salah satunya olahraga. Nah, teman-teman dua boleh melakukan kegiatan aktivitas kamu yang lebih bermanfaat dan positif tentunya. Salah satunya olahraga, karena memang olahraga itu membuat mood kita jadi lebih oke. Selain buat sehat ya, teman-teman dua. Nah, anyway juga siang sore hari ini nih, sepanjang sore nanti sampai jam 8 malam, Keisha temenin teman-teman dua sampai di jam 8 nanti juga dengan ragam macam informasi kayaknya hadirkan di ruang dengar kamu tentunya ya, teman-teman dua. Lagu-lagu hiburan juga temenin teman-teman dua terus di sepanjang sore. Selamat sore juga buat kamu yang lagi dengerin kita, say hello atau salam-salam. Boleh langsung masuk jalur nanti ya.

Nah, teman-teman dulu kita udah mau membahas terkait negara yang satu ini ya, negara favorit aku, yaitu di Jepang ya. Ini menjadi negara yang populer katanya untuk liburan nih teman-teman dulu. Konon kenapa sih ya? Ternyata Jepang ini menjadi negara dengan kumpulan destinasi wisata yang sangat populer sejak lama. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kebudayaan modern dan tradisional ada di negeri Sakura tersebut. Momen liburan kuliah, sekolah, ataupun kerja bisa menjadi waktu yang tepat ini. Dengan spektrum yang luas, wisatawan dari kalangan manapun bisa berkunjung ke Jepang. Dilansir dari Destination Danau Kawaguchi, Kawaguchi Kong menjadi salah satu tujuan populer jika ingin berburu pemandangan alam. Danau ini berlokasi di kaki Gunung Fuji dan Anda bisa menikmati indahnya pemandangan gunung itu di tempat ini. Selain danau, kawasan Kawaguchi Kong juga terdapat jumlah pemandian air panas ya, atau yang disebut dengan onsen nih. Ini bisa dinikmati wisatawan juga teman-teman ya. Di antaranya Danau Onsen Danau Kawaguchi, Onsen Hakone, hingga onsen pribadi di hotel-hotel terdekat. Banyak juga ya buat teman-teman dua yang mencari tempat lebih kental dengan kebudayaan tradisional, Obon adalah pilihan yang tepat. Di sana sering diadakan festival musim panas Buddha untuk menyambut para roh leluhur. Gak hanya itu teman-teman dua, destinasi wisatanya kuliner khas Jepang ini menjadi daya tarik negara juga ya. Ada sushi, sudah mendunia, dan ramen dengan resep otentik bikin wisatawan ingin balik lagi. Selain itu, Jepang juga merupakan negara empat musim, yaitu musim semi, gugur, panas, dan yang terakhir yaitu musim dingin. Setiap musimnya memiliki keunikan sendiri, baik dari segi cuaca ataupun dari festival-festival musiman yang ada. Itulah beberapa di antaranya. Kenapa banyak alasan mengapa Jepang ini menjadi negara yang populer untuk dipilih sebagai destinasi wisata saat liburan dan menjadi negara favorit banyak orang ya. Selalu pastikan waktu dan akomodasi yang tepat jika kamu ingin berkunjung nanti ke sana untuk liburan ya. Amin. Doain ya. Semoga kita bisa ke sana nanti berlibur teman-teman dua dengan menikmati keindahan destinasi wisata yang ada di Jepang. Oke, kalau gitu teman-teman dua, kita masih di Sore Ceria. Dengan ragam musik informasi buat kamu kaum LDR, lagu dari LDR kali ini sore ini untuk kamu. Semoga terhibur dan selamat sore dan selamat berapa aja untuk kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal.

gambarnya ini sendiri.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

Lagu dari Tulus Stay Jauh, lagu spesial buat teman Prodi yang masih on menit di 94.5 sore ceria barengan sama Kak Ica di sini. Teman Prodi juga ya, pukul 17.11 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca di luar kayaknya adem mantem banget ya untuk nemenin kamu di my life sore ini. Yang lagi goa santai, yang lagi olahraga mungkin mengisi waktu luang kamu, atau yang lagi dalam perjalanan baru pulang kerja, hati-hati di jalan ya.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria. Teman terbaik kamu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produenza.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: Mak. Tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, kayak lo hypebeast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten NG, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Lu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sama kerja.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
2: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro

0: Halo Ibu.
1: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pasti tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah, jangan nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada,

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Cuhai. I'm done. Hate it.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Oke, teman Radio nanti selepas ini jaga malam kamu bakal kembali dengarkan saya Rafael di jaga malam sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya Ica pamit, jarang dengar kamu. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya.

Pagandang mas di 9.5 Pro 2 FM. Dia kawan terbaik kamu yang dijaga malam itu Mampro 2. Iya, jumpa lagi nih kita bareng Rafael yang akan menemani kamu lagi nih Mampro 2 dijaga malam dengan galau malam-malam. So, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Masih pusing dengan kegiatan kampus? Atau banyak tugas yang menumpuk? Daripada pusing mikirin sana mikirin sini, mending dengerin Radar Pro 2 FM ya. Tentu saja akan menemani kamu di teman Pro 2 ya, menemani aktivitas kamu di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan beragam informasi terupdate, terpercaya, teraktual yang akan terus Rafael hadirkan di ruang dengar kamu. Dan tak lupa juga dengan lagu-lagu hiburannya di malam hari. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Anda tetap stay tune di Jaga Malam, jangan

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Jamret! Lantau! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jadi ke malam nih, dan kalau malam-malam, nah ini Rafael punya satu informasi nih buat teman-teman berdua. Aduh, dan kayaknya informasi kali ini cukup dibilang cukup cukup mencengangkan nih teman-teman berdua. Ya karena gini ya teman-teman berdua, di tengah seruan boykot ya, di tengah seruan boykot, kenapa Erick Thohir dia malah mendukung rencana FIFA menjual hak komersial Piala Dunia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya mendukung rencana Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menjual sebagian kepemilikan hak komersial turnamen FIFA kepada investor swasta. Dan dukungan Erick itu muncul ya saat banyak asosiasi sepak bola justru menolak keras rencana FIFA. UEFA bahkan menyatakan bakal memboikot Piala Dunia. Dan kenapa rencana ini menjadi kontroversi? Dan seperti apa rencana dari Infantino?

satu makanan yang terenak di dunia. Pandan, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatannya mamah Minang. Santan melambangkan kaum cedek pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatu padukan hingga menghasilkan randang yang menimbulkan syawarah dan mufakat. Radio Republik.

Ya, oke, dan nomor dua ini dia nih, ke informasi yang tadi terlewatkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya, dia mendukung rencana Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menjual sebagian kepemilikan hak komersial turnamen FIFA kepada investor swasta. Dan kenapa rencana ini menjadi kontroversi? Ya. Dan kira-kira siapa nih? Dan kira-kira apa nih rencana dari Infantino? FIFA ingin membentuk anak perusahaan ya. FIFA itu ingin membentuk anak perusahaan komersial. FIFA Forward Enterprise ya, atau FFE, untuk mengelola ajang-ajang utamanya termasuk Piala Dunia. Investor swasta bisa membeli sebagian kepemilikan sahamnya. Proposal itu harus disetujui. Tapi sebelumnya itu memperdua proposal itu harus disetujui lewat pemungutan suara oleh 211 anggota FIFA. Itu artinya ya, butuh setidaknya 106 suara agar proposal itu bisa lolos. Atau rencana mereka itu bisa bertegak lurus nih. Nah, lalu Infantino lalu bersurat kepada anggota FIFA bahwa mereka akan menerima 40 juta US dollar atau sekitar 722,92 miliar rupiah jika mendukung rencana ini. Dia juga menetapkan tenggat waktu sampai 19 September untuk federasi yang mendukung rencana ini dan ingin dananya dicairkan lebih awal, yaitu sebesar 20 juta US dollar atau kisaran 361,46 miliar rupiah. Infantino mengklaim ini sebagai tawaran, bukan kewajiban. Jadi hanya sekedar tawaran, bukan kewajiban. Ya. Nah, kalau rencana ini disetujui, maka Thrive Eternal ya, Thrive Eternal disebut bakal memimpin kelompok investor yang diusulkan oleh FFE. Thrive adalah perusahaan modal ventura asal Amerika Serikat yang didirikan Joshua Kushner, yaitu saudara dari menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner. Gedung Putih menyatakan tidak ada apapun yang perlu disampaikan untuk saat ini. Jadi masih dipendam gitu, masih ya pokoknya masih didiamkan. Dalam wawancara dengan Sky News ya, Bapak Erick Thohir mengatakan dana yang didapat itu bisa membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Peringkat tim nasional Indonesia ya naik dari 174 ke 118. Untuk melanjutkan transformasi ini, kami membutuhkan pendanaan, kata Bapak Erick. Nah, selain itu ya teman perdua, selain Bapak Erick yang menerima, tapi ada juga nih yang bertolak belakang untuk menolak proposal dari Infantino ini. Itu ada 55 anggota UEFA yang sepakat untuk memboikot Piala Dunia. UEFA menyatakan Piala Dunia tidak bisa diperlakukan sebagai produk investasi. Ini adalah salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola. Piala Dunia itu tidak dijual, katanya. UEFA menuduh FIFA memanfaatkan sepak bola untuk memperkaya diri. 41 asosiasi anggota Konfederasi Sepak Bola di Amerika Utara dan Amerika Tengah, yaitu CONCACAF ya, juga menolak proposal yang diajukan oleh Infantino. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, juga menyatakan kecewa karena rencana itu tidak dikonsultasikan sebelum diumumkan ke publik. Sementara itu Konfederasi Sepak Bola Afrika ya, mereka juga baru akan membahas dan mengevaluasi rencana itu pada pekan depan. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman produk? Karena di sini sudah ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Itu ada dari UEFA, CONCACAF, dan juga AFC ini sudah menolak untuk menandatangani proposal untuk mendukung rencana dari Infantino ini. Kalau dari Bapak Erick sendiri sudah menandatanganinya ya, yaitu dia dalam artian dia sudah setuju untuk rencana itu dijalankan demi mendanai persepakbolaan
di tanah air atau di negeri kita sendiri nih Tomo Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih Tomo Pro 2 dengan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para petinggi-petinggi persepak bolaan dunia? Kalau kamu sendiri apa nih keputusan kamu, apa keputusan yang akan kamu ambil dan jalan mana nih yang akan kamu pilih untuk memperbaiki persepak bolaan dunia ini? So, pilihan ada di tangan kamu.

0: kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entahlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Oke, dan untuk produk kita akan ikuti MLV Music Live Chat yang akan dibawakan oleh Kangga. Dan kira-kira siapa nih bintang tamunya? So, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan keseruannya nih ya teman produk di malam hari ini. Stay tune 3 malam, jangan kita malam-malam.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor, ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu, ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Tapi kita akhirnya ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Ola. Sambil juga yang nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Club. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari mungkin mininya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 801. Nanti Kakak bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Kemana aja? Gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola. Sorry. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu kelahiran. Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya? Atau
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya?
1: Betul.
0: Terus.
1: Lebih jauh Mojokerto, dikit.
0: Dikit ya? Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro. Tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Jadi ya, mungkin ya. Bisa jadi dari sana.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut idol gitu ya, terus akhirnya sekarang wise itu lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID ya. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitu kan. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, ini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma 1 kilo kita tinggal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ketipu lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: Safari
0: situ ya
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live.
0: Karena
1: jadi
0: live.
1: Kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin kita gitu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gua uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita konten di situ. Sebenarnya awal dari konten creator adalah ya gua memang suka membagi
0: kekesarian
1: kehidupan kita, life after ajang pencarian bakat.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu udah tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar.
0: Semuanya punya lagu loh.
1: Gila, semuanya gitu. Punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, ya.
0: Luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya? Angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitif sih juga ada gitu ya, Ola.
1: Ya,
0: bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: gue tuh ngikut idol dari tahun 2013 ya. Mm-hmm. Iya, 2013 itu tambah awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Mm-hmm. Hampir semua ajang pencarian bakat tuh gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue itu Kanoela. Mm-hmm, Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star. Mm-hmm. Ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
2: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu selalu itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa
2: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, kita siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo aja, yang beberapa aja yang cara ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Hmm. Terus habis itu tahun 2000.
2: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
2: ya.
1: 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Gracia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya ya. Gue punya band yang punya karya. Mm-hmm. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Mm-hmm. Terus gue mikir kayak, ya udahlah ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Mm-hmm. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, mm-hmm, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
2: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Hmm. Tapi akhir-akhir itu gue ngerasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
2: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa
2: kayak seperti biasanya ya. Ya
1: udah. Seperti biasa, gue kayak udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungi. Ternyata dihubungi. Wow. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Okay. Oke. Terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Mm-hmm. Terus
2: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Lolos lagi ke live show. Bagian live show itu showcase 1 lolos.

0: sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
0: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
0: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
2: Benar.
0: Di timeline-nya masing-masing. Iya,
2: betulnya
0: ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat tapi enggak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
0: Semuanya kayak punya karya. Oh, by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
0: jadi semua penutup.
1: Okay.
0: Wah, ini angkatan yang semuanya
1: punya single ya. Dan dia ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya. Kayaknya ya lu akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lu pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja gitu deh, gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lu dapetin apa yang lu jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu.
0: Betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang atas itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, lalu mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin memang belum waktunya aja ya,
0: betul, kan?
1: Gantian
0: betul,
1: ya betul. Ada antriannya,
0: betul punya timelinenya
1: masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2.
0: Okay.
1: Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagu ini tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tentangmu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya. Ola judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah
0: gitu, kembali lagi ke slow pace lagi ya,
1: kembali betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya,
1: gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu tuh teman gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: ya, itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini nggambarin Ola yang sekarang nggak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan nggak sama single-single yang dulu sempat sedikit?
1: Yang ini gue merasa lebih jujur.
0: Okay.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu, pokoknya.
1: Betul. Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi sendiri itu karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.

0: kemarin tuh ini ya apa namanya sempat ikut ini ya kan banyak kan orang yang kayak penasaran nih apa namanya penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
0: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal olah ya kayak gini ya, ya lu gitu. Baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih buatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan
2: gitu. Seperti itu sih.
1: Ya ya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau di tahanan yang lebih dewasa atau gimana?
0: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin. Lebih jujur aja sih, karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah, atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya gak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga, atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
0: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah.
1: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu kan gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh yang ini deh. Oke, minggu patik ya. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya. Udah gitu ya.
0: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya. Bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak lama ya. Sepenggal dua penggal terus kayak ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei atau April itu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue teaching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
0: Betul, karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin. Gitu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya?
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi Oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik banget.
1: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius, jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari personal gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak berapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih, terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak, ini enggak,

0: lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
0: Gua menjadi seorang yang kocak gitu. Padahal gua pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Enggak mau, mereka enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya, kan ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa Facebook yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Polanya mana? Polanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tahu awal, gak tahu akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue.
1: Oke, jadi bisa lah nanti kita mau ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Video lirik.
1: Video lirik udah ada.
0: Ada untuk kayak gua nggak buru-buru untuk visual. Gua pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Iya betul. Oke.
1: Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Dan bisa lihat di situ. Terus juga dia itu otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu mungkin, ada yang mau disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gua bikin single yang sesuai dengan persona gua di sosial media, tungguin aja.
1: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: ya,
1: sama Jakarta ya. Thank you banget, sampai ketemu lagi di musik lagu berikutnya. Angga juga harus pamit sama berdua, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Lunch.

FM, teman terbaik kamu.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PTPP. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PTPP berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PTPT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PTPT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
3: Produa FM.

memperdocengin kalau malam-malam. Aduh, kayaknya semakin kesini makin mikirin tentang dunia. Makin hari makin pusing ya dengan keadaan yang kita alami ya teman berdua. Dan tentu saja bukan cuma kamu saja nih yang mengalami hal-hal buruk di dalam keseharian kamu nih teman berdua. Yang perlu diingat ya teman berdua, yang perlu kamu ingat yaitu kamu itu harus bangga kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu sudah tembus, kamu tuh sudah berhasil melewati berbagai macam rintangan sebelumnya. Yang pastinya, kalau ada masalah lagi, kamu pasti bisa menyelesaikan. Ya, apa yang percaya? Karena saya juga seperti itu. Setiap ada masalah, yang paling penting ya teman berdua yaitu kita dalam menghadapi setiap problem, masalah itu harus dengan kepala yang dingin. Harus dengan kepala yang dingin, karena kalau kita dilanda atau diselimuti dengan emosi yang terlalu tinggi, kita akan melontarkan semua kata-kata atau apapun itu yang keluar dari mulut kita tanpa kita sadari, itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi itu untuk kamu nih, teman berdua. Jangan sampai di dalam suatu masalah yang kamu hadapi ya teman berdua, emosi itu menguasai kamu. Jangan sampai emosi itu menguasai diri kamu, menguasai pikiran kamu. Jadi harus lebih belajar untuk lebih rendah lagi nih teman berdua nada bicara kamu, oke? Okay? Dikala kamu itu sudah berpikir tenang ya, kamu itu bisa untuk menyelesaikannya dan bisa untuk menemukan cara yang terbaik untuk keluar dari masalah tersebut. So, gimana teman berdua?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: game terus. Lu ajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. Woy, ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa

0: jeblok, pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: dengannya.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oke teman-teman berdua, welcome to Jazz Music ya. Sekarang kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Dan pokoknya ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman berdua. Thank you yang sudah tetap stay on Produa FM Biak di sepanjang hari ini. Juga semoga terhibur ya dengan ragam hiburan yang sudah diberikan untuk menemani kamu nih teman-teman berdua. Mohon maaf juga ya buat teman-teman berdua. Ya mungkin ada salah kata yang terlanjur terucap nih yang terlanjur menyinggung dan lain sebagainya ya teman-teman Produa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Produa yang stay on Produa FM Biak, dan semoga saya kembali terhibur dan juga bisa ya untuk menginspirasi teman-teman Produa dimanapun saja kamu berada. Dan juga ingatlah selalu ya teman-teman Produa, yang selalu diingat, jika kamu tahu ya, tahu sesuatu itu akan berakhir buruk, kamu harus bisa ya. Kalau kamu tahu sesuatu itu akan berakhir buruk, apakah kamu mau melepaskannya saat terasa indah? Dan jika kamu tahu sesuatu akan berakhir indah, maukah kamu mempertahankannya saat itu masih dalam keadaan paling buruk? So, pilihannya ada di tangan kamu. Saya Jin Jaga Malam. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: atau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
3: Tutup, naik pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan, berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Khusus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini, bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah, tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar. Gitu, dan jadi makan. Iya nih, sayang. Gitu dong. Udah, akur.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam. Aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

untuk ngobrol dua. Waduh, tidak terasa nih ya, kita sudah jam 12 malam tepat di malam hari ini. Dan ya, yang terbaik ya untuk kamu dan ngobrol dua. Dan mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang stay on Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini ya, edisi Jumat 31 Juli ya 2026. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sekali lagi buat teman-teman Pro 2, dan mohon maaf juga jika ada salah kata yang terlanjur terucap yang menyinggung perasaan dari teman-teman Pro 2. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ingatlah selalu teman-teman Pro 2, jangan terlalu sering untuk menghitung luka dan juga penderitaan yang kita alami di dunia ini. Karena ingat, berapa kali kamu menghirup nafas, berapa kali jantung kamu berdetak setiap detiknya. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun itu, karena semua itu pasti akan ada jalannya dan pasti akan ada waktunya. Jadi tetap semangat, dan saya Rafael Rembino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

sih? Aduh, pantesan foto abal-abal lu, Bas.

pasti masyarakat dan orang berpendidikan tinggi untuk memberikan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai tanda persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di era ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk menyusun dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, terus cukup klik rmi.co.id. Disitu lu juga bisa streaming RMI digital. Hanya cek-cek dulu.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these tries here.

0: keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti. Agar bisa mengelola sumber daya kelautan Indonesia yang berlimpah kaya.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu. Karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

musik, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Pok Tumbai, khususnya orang Tai Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik. Sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama, dan tidak semua orang mampu.

0: Tugasku. Oh, tidak. Deadline-ku. Oh, tidak.
1: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres dan terjadi-jadi menunggu, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakan. Menghilangkan sikap menunda-nunda, kita pasti berarti tidak mungkin.
2: Selamat pagi, teman Pradua.
3: Selamat pagi, teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Pradua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser
2: teman terbaik.

Oke, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Kita masih di Spada. Sekarang sudah jam 6 pagi lebih 44 menit saat ini. Untuk itu, saya mau tanya dulu nih buat teman Pro 2. Bangun pagi langsung produktif atau butuh waktu pemanasan dulu nih, kira-kira? Nah, karena memang setiap orang itu punya cara berbeda-beda untuk memulai hari. Ada yang begitu membuka mata langsung siap beraktivitas, membalas pesan, membuat daftar pekerjaan, terus kemudian bahkan sudah berolahraga. Tapi ada juga yang butuh waktu untuk benar-benar menyala, ya, mulai dari duduk sebentar dulu, minum air putih, menikmati kopi, sarapan sampai akhirnya siap menghadapi aktivitas. Nah, kamu nih termasuk yang mana teman-teman? Bangun tidur langsung gas atau harus pemanasan dulu sebelum otak dan badan diajak kerja? Ya, memang kalau buat sebagian orang itu ritual pagi seperti kopi, musik favorit, mandi, atau bahkan sarapan itu justru menjadi cara untuk membangun mood dan energi. Jadi tidak harus langsung produktif begitu bangun ya. Yang paling terpenting itu setelah siap kita bisa menjalani hari dengan lebih nyaman dan lebih fokus. Nah, pertanyaan untuk teman Pro 2 di pagi hari ini, begitu bangun tidur, hal pertama

etnis Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhi. Garanuhi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan keruncing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Oh, iya. Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
2: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
2: Tanya-tanya dong.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu jadi bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

orang-orang yang mulai sejuang dengan ku.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Hal kecil yang bikin mood pagi langsung naik apa nih teman-teman? Kadang yang bikin pagi terasa menyenangkan itu bukan sesuatu yang besar, ya kan? Bisa jadi cuma secangkir kopi, lagu favorit yang tiba-tiba kamu dengar. Itu suasana pagi yang masih tenang, atau bahkan chat dari seseorang yang kita tunggu-tunggu. Ada juga yang moodnya langsung naik setelah mandi, sarapan enak, melihat cuaca cerah, atau mendengarkan sapaan dari orang tersayang. Karena hal kecil pun bisa menjadi alasan kita memulai hari dengan lebih positif, ya kan? Nah, pertanyaannya nih untuk teman kedua, apa hal kecil yang paling cepat bikin mood kamu naik di pagi hari? Apakah itu kopi, musik favorit kamu, chat dari seseorang, sarapan enak, atau justru suasana pagi yang tenang? Coba kasih nilai mood pagi kamu dari 1 sampai 10, apa yang bikin nilainya segitu, misal kamu pilih nilai 5, apa yang bikin nilainya 5? Saya harap buat teman berdua di akhir pekan ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus ya, hari pertama di bulan Agustus, semoga menjadi awal yang baik di bulan ini, dan aktivitasnya lancar juga, semua yang sudah disusun untuk bulan ini semoga berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan ya. Saya masih bakal temani teman berdua tentunya di Spada sampai jam 10. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap tunggu saja di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.

0: Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Kuis cepat setambian, remuk sengmeng hati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

Sedikit informasi untuk teman berdua tentang FOMO di era media sosial ketika takut ketinggalan menjadi kebiasaan. Nah, pernah tidak teman berdua membuka media sosial hanya 5 menit saja tapi tanpa sadar berlalu hingga 1 jam? Atau merasa gelisah ketika melihat teman sedang berlibur, membeli barang baru, atau meraih pencapaian yang belum kamu miliki? Jika pernah, itu bisa jadi kamu sedang mengalami fear of missing out atau FOMO. Nah, FOMO ini kurang lebih kayak perasaan takut tertinggal dari pengalaman, tren, atau bahkan aktivitas yang sedang dilakukan orang lain. Yang perlu kamu tahu ya, dampak FOMO itu tidak bisa dianggap sepele. Banyak sekali orang menjadi sulit fokus, merasa kurang percaya diri, cemas, bahkan ada yang terus-menerus memeriksa ponsel karena takut melewatkan informasi terbaru. Nah, tidak sedikit pula juga yang membeli barang hanya karena sedang tren atau bahkan mengikuti gaya hidup orang lain, ya meskipun sebenarnya tidak membutuhkannya sama sekali. Jadi kalau jika dibiarkan juga ya teman berdua, kebiasaan ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan juga kondisi keuangan kamu. Nah, salah satu cara untuk teman berdua bisa mengurangi FOMO atau fear of missing out ini, yaitu kamu bisa membatasi waktu penggunaan media sosial, terus mengikuti akun-akun yang memberi dampak positif, itu banyak sekali ya, serta lebih banyak menikmati aktivitas di dunia nyata. Karena menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca buku, berolahraga, atau bahkan mengembangkan hobi kamu, itu bisa memberikan kebahagiaan yang lebih nyata dibandingkan terus-menerus mengejar tren yang selalu berubah-ubah. Jadi pesan saja untuk teman berdua ya, lain kali saat membuka media sosial, tanyakan pada diri kamu sendiri dulu nih, apakah saya mencari inspirasi atau hanya takut tertinggal? Waduh, mungkin jawaban dari pertanyaan sederhana itu akan mengubah cara kamu atau kita semua, teman berdua, apalagi anak muda, bagaimana kita memandang media sosial, terus menikmati hidup dengan lebih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Fokus tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.

tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Radio Republik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Salah
0: deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produen
4: teman terbaik kamu, teman terbaik.

0: rakyat Indonesia, di bargain bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
1: Sumber daya alam.

Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.